Hanga doon dia o kadi Stephen Peter tapi ko ngabi. Ko ngabi do PP apo minute mi ampai dai penakan hozo tada ko tahu nga hozo podi menai mari pemahaman telepon dong sebab diti ada timpo diti bagia pemuso ko papason mazado WhatsApp diti kopi pesian izo isemen bosuin sabo kuliliam pepong kapason ko mapai dia DJ kumadi Datu Sri Panglima Dr. Clarence B Malakun om Datin Sri Panglima Sylvia kumadi Datu Prostatus Mukiao Datin Emma kumasa Bevi tapi nai mamai mamai nai nai boys boys nogi menengaki ku ngabi ke pipasian konsikan kos dong sebab diti abana benadan to konadan mantad bina mangun belakat to sima mantad bina mangun kaditi ke pipasian DJ di mata di Shelly Eli Slim kyo ku badi ka ani madil ining donatus abang Dominic Lim temoi moh teman kerjasan sampai bikyo Auhi Vani Tahongko Erin Nastius Det Limbahau Om Grace Kamijan Det Novong Papar Ika nagi bilas kali lencong Selina Anggup Ang Jerome Diosing Umadi Ozu Hobi na tempahut Det Sabah VFM Om Umasa Vavi tempahut Det Panakan Hozo Tadau Ketahu Diti Ketahu Dan Kyo Om DJ Mobos Kadahi Vai Menginum Pada Vekinasu Pagui Da Kelaja Mantadogo Elis Det Manggatal Babay Na Ditika Bah, iso po hozo do tovi no ng audio zo montok do pengungkap ngabi do panakan hozo tadaw ko tahu kyo hozo di Ellis Dison tung kasip yung bos mempay dagay de kasembahan bos kerazan om nagi dahid abal tonibo tadaw bay no

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: variety.
1: Did you miss the 80s?
2: Don't dream it's over.
1: The 90s?

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu kan sama.
8: Minggo ko.
0: La bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani yang abah kita bertemu lagi dempangi rumah tu ke. Dalam bulan September 2026 dinakan bersemangkok sepuau Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lau Rebah. Bersemangkok DJ Zin mangi kumap tu ta siaran sama Alap Bana. Terima kasih yang kakak lagi mekali kami atas Sabah VFM. Baru simpul pesan siaran kami bersama ke DJ Eve untuk siaran Inggeris sampun sih kok. Lekat jam 12 ngabut tu jam 3 sih. Bukti sambung selek. Takkan biasa siaran sama lekat jam 3 ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi tarus jo bersama kok kita demangi kemuap tak rebah tu. Kita akan berdayang kau dengan buat lagu itu tu. Engkau pandirakan lah sebelum kita berjam nerusan lagi segmen di demangi kemuap tu. Sebagai panduan muslimin kau muslimat semua yang makale demangi kemuap tu, kita sama-sama akan makale azan asar tak jam telu 20 minit kemuap. Untuk kawasan kau terkini balu kau pandang kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi terus jumpa semua kami tak asaran sama Alap Banah. Kita run saya dah dawak sensaung. Sensaung ke muap tu. Rujuk sajuk. Sajuk kangkam dinakan. Sabar apa sang ada lagu tu. Kali exercise tak dikit-dikit ku. Meluas songot. Lagu kata Sarah Sabrin dinakan. Pembukaan saran sama. Alap Banah.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang boleh tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun titi muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Siap siogo calon peperiksaan ngodok pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa Sabah Bi FM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Terati Bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat, diom detangai bangi di minggu.

0: Sabah BFM malam manah dinakan kakal bersama kot DJ Z dan bangi kemuap tu tak lau rebah bertiru kita pengen di kau semen pau tu bis on air minggu yo tu meluak barang peniaga-peniaga dikit kau industri dikit kau ban sedong untuk berserita kau kita gayam pun yang meraja mau pelanan pianro keadaan bisnis guys kau jadi bertiru kita tak talian tu kita pengen bersama kau dengan lagi pengusaha kerap tangan dinakan Salma Idun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Ya, nak persiapan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Syukur alhamdulillah. Jadi dinakan pengkali seminiman betiro, kita bersama kau dinakan Salma Idun, maka talian jangan dinakan tak telefon jo kok sebab sekau jap tu sebab ni sebab kita yang bercerita jo. Ikon jo mo kok kelo yo am kami ingin ngendak lagi yen buat ni kok ngendak gambar-gambar yang buat ni kraftangan naik kan boleh posok jo daun tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM, mereka boleh ngendak de diri lah. Roni berdagang kok gambar-gambar ni dikit unme. Jadi dinakan Salma Idun cerita de dikit sebenarnya yen buat Kak Salma tu sebana ni.
1: Okay, assalamualaikum mimun pendengar radio sama. Aku Salma, luar kampung Lingkodon Tengah, Kota Belud. Satu pengusaha kerap tangan tudung duang itu Kota Belud. Jadi kerap tangan tu memang usaha tradisi lah itu tak kampung kami. Aku salah satu pengusaha pun menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar.
0: Mela atau bagian-bagian kampung eh?
1: Aha.
0: Jadi dalam tahun no?
1: Posok tahun tu 3 tahun.
0: Belum tahun no ah?
1: Aha.
0: Jadi sebelum tu belajar dari diri kah ataupun pandai dari diri kah pian eh? Boleh sampai jadi pengusaha kerap tangan eh Kak Salma?
1: Oh. Isi ke eh? Belajar luat tak bangga mentito tau. Belajar luat tak warisan iyang, luat tak iyang. Lepas saya untuk muat tangan asas. Tapi sebab permintaan luat tak pelanggan tu pelbagai jenis. Segi empat, bulat, tangkai, bakul. Jadi mami aku pengusaha lain yang lebih senior lah, belajar ngai.
0: Belajar ngai.
1: Jadi
0: amun asal ni kita sebelum tu makai tudung duang jo betiru ikovana no inovasi ni. Okey.
1: Iya, ikona bentuk-bentuk ni.
0: Mungkin boleh kongsi kau kita lah kali yan-yan lagi selain dari tudung duang betiru. Ingin pengkiti kala inovasi tudung duang lekat tak dunia lah.
1: Daun serdang.
0: Daun serdang.
1: Itu tudung duang itu asasnya untuk penutup makanan ya lah yang daun-daun. Tapi sebab kita yang pun pelbagai masyarakat menggunakan tu, jadi usaha inovasi pelbagai bentuk lah. Bakul, bakul buah, dogif tu yang betiru yang famous.
0: Dogif ah?
1: Dogif tu untuk yang kahwin. Yo undiki un bagal.
0: Wah, jadi sorop-sorop kahwin kali bulin tu pikir makai ya.
1: No, enak kita jangan nampak untuk benda tu unik. Jika berguna pun.
0: Berguna pun lah. Hanya teniman lah kau barajomo.
1: Hanya teniman.
0: Boleh jadi perhiasan.
1: Perhiasan tak rumah lah.
0: Bunat perhiasan terumah kau. Am kita ingin dah unjo mau mati. Ya nor ne, dokon kutak-kutak tisu ndak tiba-tiru kok.
1: Iya, kutak tisu.
0: Jo mau buat goodies. Jadi kita ingin dah lah perkembangan berjo mau tudung duang e kok. Ala panas juga bagi. Jadi dikit cerita lah berjo mau lekata kita yang pun pengusaha kerap tangan kita ingin ngerati dikit lah dinakan berjo mau betiru tu kok. Kadang-kadang jo mau ngerati kok macam pian nak gay kulit barang tu amun gay ingin begitu tu selalu ni minggu gay boleh kulit tu minggu ke masar barang-barang kraft tangan tu ingin bagi tinggerati ke
1: yang utama betiru memang laju dan langsung itu tak semio ku tak belut
0: tak semio
1: tapi selain ni kita pun guna keadaan yang un sekarang lah dan Facebook WhatsApp marketplace. Jadi kita boleh neighbor info-info berkenaan kok tudung luang tu 24 jam. Jadi Syedin boleh mencapai maklumat dia lah. Boleh.
0: Jadi kami. Jadi Kiko ni barat jomo penghasilan ni kok tu kulit lekat tinggal paling ikut yang secara langsung berdagang tak semio ke ataupun lekat tak macam media sosial online bagaimana panggil tinggal rati
1: akan bagi dua tau
0: akan so, bagi dua mana tu,
1: walaupun yo jarang-jarang tapi untuk kau musim dia mau beli induang ataupun yang buat hadiah gaya akan mami-ami tak tamu tapi untuk lebih ikut tak online lah online sebab kita gay design dia memenuhi gaya pun minat lah kok jadi yang selalu nampak lah
0: jadi amun jomo tekok selalu barat jomo kok amun jomo ngendak jomo macam ih lawak banget san mitu pan uno jomo ngomen ni barat ni cantik-cantik kok barat gay ngge kok jomo sama kok jomo bang soali jadi kita pasti yang pun barat jomo target marketnya lah jomo yang selalu beli ni adakah jomo sama jo kok ataupun pian
1: Jamu sama lebih ikut lah.
0: Tapi cuma
1: yang kedua tu yang
0: buat yang
1: dia pelancong.
0: Oh pelancong.
1: Nah. Oh. Tak ini juga Lepas menanjung kau gaya kat ngegop itu tidak berdayaan mu tak gay.
0: Mana?
1: Kau akan jadi kalau dah kenang-kenangan lah untuk
0: dah kencing rematan dekat Sabah syukur Alhamdulillah jadi kita para jombo terhati bisone itu cuma betah kok sekajap joko jadi aku ingin ngerhati lah para jombo sebagai dengan pengusaha kerap tangan tu kok ian produk yang paling kau bangga mana tak kerap tangan jombo sama tu khas ni ingin bagi tinggal hati enggak yang paling saat-saat kau bangga mana reso ni
1: yang salah satu ni walaupun pengalaman masih kurang laling jomo kok baru 3 tahun serius benda tu tapi salah satu bila kami berjaya nut tiko pertandingan inovasi Borneo anjuran UMS saya jadi dia masih berlangsung sekarang ini bulan 10 tu
0: bulan 10 tu. Ini ada betah. Mahu posok mau bulan 10.
1: Jadi kami melalui komuniti Tenduang Bajo Sama itu menyertai pertandingan anjuran ni.
0: Inovasi Borneo si. Jadi kakak lagi berlangsung lah. Nyak lagi lah peluk keputusan ni bagi
1: yang peringkat harinya UNO.
0: Event peringkat-peringkat.
1: Kami berjaya nut peringkat
0: pertama ya, bok-bok ya.
1: Pertama ya, tapi saya ni sampai yang final ni kan yang bulan 10 tu lah.
0: Dengan orang peserta ni?
1: Dari kumpulan kami 4 orang.
0: Lekat engkam. Yang nut barat jemo, ianya pertandingan inovasi Borneo terhati no dengan orang yang mula-mula bana untuk limpas tapisan bok-bok ya.
1: Mas saya 300.
0: Ui ya Allah. Telu 100 orang peserta.
1: Telu 100 lebih.
0: Pasal kamu tu posok untuk buat ni yang mula-mula bana tapisan eh. Jadi dengan orang lah lepas yang posok tapisan kedua tu.
1: Mungkin cikot bawah 100.
0: Dia 100.
1: Dia memang kategori ni.
0: Jadi kamu tu kategori kraft tangan.
1: Kategori kraft tangan. Orang ni Borneo Festival of Ideas Sabah.
0: Subhanallah. Jadi beran pula keputusan ni lagi kang?
1: 13 bulan 10 ya peringkat akhir lah.
0: Peringkat akhir 13 bulan 10 lah. Jadi kami ngedoakan barak jomoko. Mudah-mudahan kamu teko barak jomoko san posok ngukup itu pun barak jomoko di kau bana-bana di kau kebanggaan namo sama ampunanu kok kraft tangan. Teki kau lek jomo bersaing kok jomo ali jadi gay kok kau jauh bangga san kami yang kali pun bangga jadi tania dinakan selma idun kok jadi mudah-mudahan kamu barak jomo teko ngukup final lagi lah barak jomo san teko ngukup itu pun kami senang ngatain no kali ini. Kok do iko lagi cuma kali ngerati ya?
1: InsyaAllah, mudah-mudahan panen rezeki kami lah komuniti Tenduang Bajau sama tu.
0: Amin.
1: Untuk memenangi kategori akhir lah kang.
0: Amin, kita hendak
1: peringkat negeri Sabah ampun dek tu.
0: Peringkat negeri Sabah ampun lah.
1: Uh-huh.
0: Ya, syukur. No. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi sebelum kita mempusan kita yang pun segmen Based on Air demangi kemap tu, yang ingin barak no untuk bangan jomo yang kali kita demangi kemap tu.
1: Okay. Terima kasih pan buat mimon pendengar-pendengar, terutama ni yang sentiasa menyokong produk kerap tangan tu melalui juga melibatkan penggunaan produk-produk tu dalam kehidupan seharian lah. Di samping boleh membantu kami Epen dikau membantu kemajuan dia masyarakat ti. Sebab terjung luang tu enggak kok macam pembuat yo pembekal daun yang membuat anyaman yo pelbagai jo mulai boleh dibantu.
0: Maksudnya le kata komuniti kau mana boleh tabang lagi dari segi ekonomi lah kok. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi amun kami ingin bara jomo memia gaya pun turung duang tu produk-produk rap tangan tu boleh jo ngogo semio ataupun boleh jo posok ta kami ampun Facebook Pes Sabah VFM Kang Meme Salma idunakan mun link ni layo ampun dan wa ka boleh ngodol ket mejo. Ko bana?
1: Boleh bana DJ.
0: Ba ba ba. Terima kasih dinakan Salma Idun, semoga terus maju jaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadirkan. Bagaimana sih kita bersama engkau Salma Idun untuk edisi Based on Air 30 September 2026 Lau Rebah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mekali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
1: Siaran

0: Siap siogo calon pepreksoan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-6-403. Balikan ku 0-6-403.

Terima kasih nak tengok kalau semua ke DJ Z dan Manyi ke muap tu si Ainu kita mempusing kita yang pun based on AC. Jadi, you know, I'm coming in dengan dak pin rokadani ni kan boleh posak kita kami yang pun Facebook pesa apa BFM di nak kena. Mereka boleh kongsi kami based on A. Si Jomo boleh buat di si kok temu ramai sekejap eh. Memang you know konsep ni di sekejap-sekejap je. Lebih kurang 10 minit bagi ke 15 minit bagi je. Jadi kalau kamu ingin barat Jomo kami ingin meluar yang tu bangan pengusaha-pengusaha dikit lah hasni jumpa sama kok kami akan ngepost yang pun dagangan ni tak kami yang pun Facebook jadi kami terus obi un kami ngerti income nutan kan bagi kau in promosi kami pun bagi kau boleh jo yang tu WhatsApp tak kami yang pun Facebook yang nak tepe boleh pan terus tak kami yang pun Facebook page kau meh kami boleh yang orang ni message meh lah meh pan boleh tak kami yang pun WhatsApp pan boleh kusung kau siempat siempat kusung pitu wow okay. Tapi paling alap untuk Facebook kami lah Facebook page Sabah VFM ya. Okay, even baru pasti kami turun pon semalam ni untuk besok ni go, selek-selek go. Semimun kami pengen lekata nimpun lekata Cina kok sampai no English lepas sebut ni sambung baju pantai barat kok link sama baju pantai timur lepas saya lagi murut lepas saya baru dusun semimun tu bis on air dia masa sekejap je 10 atau ngabut 15 minit bagi jam kami un yang ingin me untuk sama-sama no teko ah jadi kita sama-sama tabang lah sebenarnya ni pan kok. Okay, sedikit cerita lah dinakan. Jadi lepas saya kita posok selek ta ya noron itu aku yang sekongsi kongkam lah kita dengan bangi itu terus aku sajuk banam itu the office kami itu sudah lah yo memang sajuk sedio kok tapi amun lagi sajuk meluar kau lagi sajuk metun dia jadi amun kita ingin dah sim itu bayi peneluwa lekat tamat Malaysia itu tu kok kita ingin dah dembila sahabat yang terua uran teman kemuap tu you know bagian pedalaman bagian sepitang Beaufort membakut ke pantai Tambunan lepas tu bagian pantai barat kita you know tia. Lepas tu bagian Kudat Kota Merdu Sandakan Paitan ngabu jam 5 ke muap Lorbah 30 September 2026 yang disebab peneluak sini jam 2.40 minit ke muap eh ni jangka ngabu jam 5 ke muap tu jadi NOC info betul kulati lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam jadi terus coba-coba kok kita dinakan tak seran sama alapana. Thank you.

0: Tak tengah selang China Selatan, un dembua pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau bege, nangun tambak umus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian ingin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petal, tapi ia anu sanggup tanggung di kopan petahan.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
0: Jualan Rahma Madani akan benuat mentelu diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
2: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Seran sama lepas dan dinarkan. Terima kasih. Terus bersama aku di Jazzy 440 minit kemuap. Lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita mengalai abar-abar Diom Lat. Kau pun pempusan ikan Diom segmen minit-minit lagu. Jadi aku yang sekung singgung kami di kita abar lah dinarkan. Nah, inantung ruah di kau sadangan penyediaan buat khas berkapasiti 40 orang penumpang untuk mesanang dengan Jomo ataupun penduduk tak pulau Mantanani, Kota Blut, Ngogo, Tak Tanah Uyo untuk Ainon yang pakatan bersama kau Ketua Menteri. Dan kau pun perkara tu benar-benaran like pembantu Menteri Kerjaan Tempatan kau pun Perumahan Datuk Fairuz Rendan. Barat ni sadangan tu kulit respon alap kau pun akan penetimbang nutan belanjawan Lat Sabah anu akan teko. Kau pun nutra sadang yono supaya pengurusan buat teh Niden tak jawatan kuasa keselamatan Kok Pan Kemajuan Kampung JKKK Kok Pan Ketua Kampung untuk ngepastian kang kemudian sanang turut selenggara Kok Pan ngam Kok Pan penakai secara teratur sebab betiru tu penduduk Pulau Mentani kakak lagi bergantung tak buat kampung jadi am kemboi teko ngogope terhati bina keadaan ni am kemnya lagi teko ngogope mungkin buli noni ogo dinakan kang kaya marah ingin buat kope DJ kok bana tu kan pelancungan me kok lawak bana tu kan dinakan. Aku pun baik teko pen tedo jo ah. Tedo jo barat jo mo dau dau ko. Kakak lagi kerja tak pelancongan ampun ko mau pelancong ngego pe. Akan suka-suka terjampan lah dina kana masa eh. Tapi amun barat jo mo time yan langa bana guyak ni ko nyak tebiak lah. Memang nyak teko. Beriat kiti barat ni. Jadi cerita dikit lah sih ya. Barajam kiro di kau abar alap lah kau mudah-mudahan penyewa pernah jadi mana-mana supaya mun kesenangan lah tebangan-bangan jomo me kau pan jomo meluar yang ingin ngogo pelan-lan go. Jadi esi dikit yang boleh kongsi ti si pasal pasal rancangan lah tesi kau pasal but ngogo Pulau Mantanani jadi lepas saya lagi aku ingin sekongsi korang pasal pelancongan sebab ikut balik yang penik domi berkiru macam mau menikmati pasal pelancongan tu. Jadi di kau lagi itu kita ketemu tek tu meral ini untuk kepastian kealapan pertemuan sektor pelancongan kulit terso lagi oyo maksudnya semua cuma boleh kerso pengusaha di kopan komuniti tempat snow nguno ataupun makai sealap nih teknologi digital kopan kecerdasan buatan AI paling sanang lah barang jomo betiru kok paling sanang jadi PT ya kok sanang nyen jing pun ingin buat image aku ingin buat barang jomo barang poster-poster ya kok amut me tapi mau ngedak bana-bana lah kok boleh lah belajar-belajar pelan-pelan dikit-dikit kok. Lepas saya ketua setiusa Kementerian Pelancongan Mitus Niko Budaya Motek Datuk Syarudin Abdul Sohot Ling Nyo Marak Ling Nibetiru teknologi itu sebenarnya ni mesanang lagi perancangan engkau pan pelanan bangan pelancong bana semimu nyomu kerusuk kalapan Niko selain dia mempromosi keunikan Malaysia kau pan mempenik lagi kecekapan pengurusan destinasi kau pan barat ni lagi kemajuan teknologi teknologi itu perlu sebia dia usah melioro alam sekitar warisan kau pan nilai budaya engkau pan yang pastian sektor pelancongan tarus berdailon kau pan les Tari. Jadi aku kita sekali pun sini kok. Kita yang pun tetamu untuk bisa on air di sini sekajap ya kok. Yo pan lebih kepada yang sebar ni bagian pelancongan ling ni kok. Unsan pan yo buat barat jomo craft tangan hasil Sabahan kok. Anak tempatan jomo sama khas ni kok. Tapi jomo meluar ngendak ni lawak kok. Jadi buat gay mule buat gay kenang-kenangan dekat Sabah. Jadi kita pan wah tiyo pan dalam yang kita yang pun hasil craft tangan di kok. Dia masa yang semua yo nabangin kita yang pun komuniti tempat lah kok. Jadi syukur bila mudah-mudahan lagi iko lagi inisiatif-inisiatif kok yang teko tabangan okay, kalau jomo anu kok kita semimun lah teko okay. Jadi sekejap lagi 10 minit lagi kita akan kalah abar-abar Diom Lat demangi kau tu kalau tian kasih kau abar-abar terus jom bersama kau kami dong kalau jom berita agak terus berpatai kok dong nah, kita mesti ingin kerati sentiasa para jomo abar-abar semasa dekat RTM kok jadi kita break lagu kata Sorong Sindono tu barat ni joget pesorong mendo uno pesorong mendo kau berdiri tu musim-musim torong-torong sorong-sorong torong tahun tu kau iko mana dia jom mendo kau sebab selalu ni torong tahunnya akan yen nikah kawin meno paling ramai item suti kau berdiri jadi kalau tidak lagu tidak nak kata seran sama.

0: Gerazi Perembahan Sama.
1: Assalamualaikum. Salam bahasa jiwa bangsa. Stratikiti diong peribahasa etnik sama demban itu. Betis ngelon besomo, buak telanjur besomo. Yono amun kiti muan janji perlu tenunayan. Amunnya bengen masalah demburi. Begeno peribahasa etnik sama demban itu.
0: Ngerati perempuan sama, penerbitan Ukok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Berdekau ke tajuk-tajuk kabar kemuatu Sabah, Kanada mentagap kerjasama ekonomi biru. Bakal lembu wangin kualiti mempenik lagi industri ternakan Sabah. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, Diom Abar, Sabah VFM, siaran bajau link sama. Sabah muka peluang lagi Oyo tak pelabur Kanada untuk peneroka kerjasama diom sektor ekonomi biru, khusus ni bidang aquakultur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, sektor tu bengen potensi dia menumbang tak pertemuan ekonomi lat. Nutan penanggunan sumber laut secara mampan, beliau marak bergebo jo kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada tak Malaysia Jody Robinson tak Menara Kinabalu. Diom setemuannya Datuk Seri Haji Haji marak Sabah bengen dedangai Taman Perindustrian anu sedio nerimo pelaburan asing. Terposokno, Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahat Datu, Kopan Kudat Blue Economy Industrial Park Kopan Sogip tak sepitang. Kemudian tupan nyarap pulek moyo lagi kerjasama Sabah Kopan Kanada khusus ni diom perdagangan Kopan pelaburan. Pelaburan Kopan Sektor Pelancongan ni jangka jadi pemangkin perkembangan daerah Kudat Diom Timpu Duo ngabut 5 tahun akan teko. Epan Nutan menik ni jumlah pelancong Diom Timpu 5 tahun limpas anumo tak perkembangan alap Diom Sektor Pelancongan daerah Tebiak. Oleh penasihat pelancongan tak Ketua Menteri Tan Sri Chong Kakiat Mau aspek kebersihan tarus benuanan pengendaan. Untuk narik lagi ramai pelancong, Kopan Muan Salap ni potensi tungan dokon ko tip of Borneo. Beliau tenemuan dio maidan pemasyuran lancong kakiat tak Kudat. Dio maidan ne lan lintas setat 2.2 km nyoronon lancong kakiat Kopan Lan Pearson tenukar oron ni ngogota Lan Tun Mustafa. Epan anu bertujuan dio ngenang jasa kedua-dua pemimpin terhadap penanggunan Kudat. Dio mengempastian kealapan pertemuan sektor pelancongan kulit terso secara lagi lagak pengusaha Diki Kopan komuniti setempat Snow Nguno sealap ni teknologi digital Kopan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni Kop Budaya Motek Datuk Syahrudin Abu Sohot Marak teknologi mesanang perangsangan pelanan pelancong. Selain dia mempromosi keunikan Malaysia, Kopan mempenik kecekapan pengurusan destinasi. Barat ni lagi kemajuan teknologi perlu sebia engkau usah melioro alam sekitar warisan Kopan nilai budaya. Dia mengpastian sektor pelancongan tarus berdaya lawan Kopan Lestari. Sabah meneroka usah mengkulik bakar sapi bengen kualiti langah. Epan dia mempenik produk terbiti industri ternakan lembu pedaging lat. Begini benaran oleh Menteri Pertanian Perikanan, Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar Bojonandau Ladang Ternakan Lembu tak Brisbane, Australia. Nutan Datuk Jamawi usah tu pun terposok no ngendak potensi program pembiak bakaan bakar sapi tak Australia. Khusus ni dia mengebekalan anak sapi bakar paling alap tak penternak Sabah. Epan sebia ke komitmen perintah lat untuk mentagap lagi sektor ternakan dokun ko nabangan-bangan penternak dia mempenik produktiviti kopan pengkolean. Beliau yakin kok penggunaan bakar anu bengen kualiti senukung kok latihan kopan pengurusan penternakan anu alap boleh mempenik lagi industri sapi pedaging Sabah ngogo tak tahap anu lebih berdaya lawan. Majlis Amanah Rakyat Marah Nasar nilai dagangan usahawan otomotif Bumi Putra India ni bersikot RM2 bilion tahun munda. Pengurus ini Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Marak sasaran tupan nutan prestasi anu merangsang nutan penganjuran Marak Otomotif Ekosistem Matek. Kopan kejayaan meluah usahawan berdaya saing nutan mendedangi program kerjasama strategik bersama kok pihak industri. Ngabut betiru, Mara kulit meluak 534 orang usahawan automotif. Nguakilan 15.3% lekat semimon pengebiak ekosistem automotif Bumi Putra Ndiom Latu. Mara komited dia mengempastian ekosistem automotif senukung secara komprehensif. Nimpon lekat pendidikan kopan latihan teknikal kop vocational TVET. Ngabut no program pembiayaan kopan penanggunan usahawan anu bengis skala langa.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pengalaman Kopan Kepakaran Pesara Perintah Perlutarus Gununas Alap ni dia menukung penanggunan Sabak Aduni Lantik Datuk Abdul Kasim Razali Mara Kepakaran Gai Diom Dedangai Bidang Buli Penejadi Rujukan. Bok-bok ni dia menantuan pensikoton kapan tindakan anu ngam dia ngerangka penanggunan lat. Beliau tenemuan buajeng rasmian Program Saringan Kesihatan 2026 Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Takota Kinabalu. Datuk Kasim berharap kebajikan pesara tarus benonan pengendaan diom belanjawan 2027 khusus ni mekebia aspek kesihatan anu jadi keperluan penting diom gulungan tebiak Boijo Besara. Perintah Persekutuan Penaku melingau penanggunan klinik kesihatan tak Pulau Mantanani, Kota Blut. Projek tebiak Boinoni lulusan lekat 10 tahun limpas. Lutan Adun Pintasan Datu Virus Rendan Mara isu tanah untuk penanggunan klinik tebiak Ainopan selesai oleh perintah alat terposok nongwartaan tapak anu penerluan. Nsan bege perubahan perintah kapan kepimpinan antara puncak projek lambat menuat. Beliau marah bege tak Pulau Mantanani, Kota Blut. Penanggunan klinik kesihatan tak Pulau Mantanani akan mesanang bangan jomo mekule akses kesihatan nyak payang ngogo tak tanah oyo. Pesikot pembentangan belanjawan 2027 tak siam Oktober tu. Menikni bekalan elektrik kopan baik bersih, kopan penambah alapan lan tak paitan kopan sugut nyarap benuanan pengendaan. Adun sugut Datu James Ratib Marak, kakal lagi un kampung anunya lagi nerima bekalan elektrik sepenuh ni. Kopan kapasiti sistem solar hybrid sedia unnya cukup dia menampung pertemuan bangan penteman mei. Oleh beliau berharap, Kerajaan Persekutuan menimbang penanggunan dembuak pusat solar dia menukung penanggunan paitan smart city.
1: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di Paitan ini, di Pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Datuk James Ratib. Penggunaan tenaga buli penebauta Sabah tarus penetagap nutan pelaksanaan sistem solar fotovolta tak UMS. Terdapat kejadian UMS institusi bok-bok tak Sabah anu muat pengkomersialan tenaga solar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Mara, sistem solar anu bengen kapasiti 10.57 MW tu ni jangka nabangan ngurangan kos utiliti UMS selain penakis alap ni sebagai makmal semanah tabangan pelajar kopan penyelidik diom bidang skait kot tenaga. Betiru tu kos utiliti UMS sikot dikau RM7.7 juta dembuan.
2: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya RM57 juta. Mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Datuk Kasim tenemuan bojong rasmian Maidan Prasmian Sistem Solar Fotovolta tak UMS. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi, Sabah Kanada metagap kerjosomo ekonomi biru. Bakas sapi anu bengen kualiti mempenik lagi industri ternakan Sabah. Begini abar sini bersenunting oleh Syaira Semain dekat seksyen berita Ewal Semasa. Salam Leisa Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

janji nak ka ai pinggo bara lagu esi. Yang terati ko ai pinggo go janji Edina kan. Tau. Ai lai ka gak ko apa ni lai ka si ko janji tu ah. Unjo banyak pengen tan janji kali ko. Janji mara si zaman tu teko aku nya lagi pandai teko-teko. Dangan tu mara mau nung agat mara mula tegak kawun kerjo ni itu. Kau janji punya janji. Yang penting dong kita pandai boi janji. Lepas eh, nelupo na. Dong. Okey. Kita kakak lima kali abar-abar di omelat. Dembangi. Abar-abar. Ingin kasi kau tu ha? Macam mayanu. Aku sekejap tahu. Mana-mana lagu. Kau tu menangi minit lagi. 24 minit. 26 minit lagi. Kita akan mempusan serang sama. Lepas ada bagi kemuap tu. Edisi terlumpuh September 2026. Kau dengan buat lagu si Aino pasang untuk kam. Terima kasih untuk kampan yang betar setia bersama kau kita dembangi. Ke muap tu ko yin tu barat ni jima aku dok kau lagu kau nudendos pendeman ne aku tu nang kampung tan busi mas tari barat ni nanti yang sempat kang inan tu sina ganti sian ana aman sebab aku lagu unashim boys pasang ganti lagu an yan ne unashim adinakan adinakan sian lagi nantupan si tu jadi ya terima kasih kam terima kasih pantapa maksun ko yin abar menuan set-set jo ko dinakan ti jeram pan si maku lagu ko. Jadi nak kan tengok kita torong-torong siaran tu tapi pasang tinggo yang termampu lah dia nak kan. Engkau pan dikit abar ingin kong siti nantu ngeruo penganjuran Convention Integrity Tadbir Urus Kepan Anti Rasuah Kita 2026 akan peneruntak 6 kepan pitu Oktober 2026 ta SICC Kota Kinabalu. Jadi yang lagi dia nak kan kita berayak kok lagu kata Sir Roslyn Ginswok Sanang-sanang Jota. Sanang sama.

Terima kasih. Boleh terus bersama aku di JSD di Manyi Kemuaptu tak terlumpuk September 2026. Tu kan kita tak torong-torong siaran. Agak aku sempat dong buat lagu lah dan akan banan ku untuk kamu semua yang kali kita bagi kumap tu yang bersama kita dekat sini lagi jam telu ngabut untuk torong-torong siaran tu. Terima kasih betul setia bersama kami tak sabar VFM aku apa masalah ke silap tia dinakan yang jom pelanan betiru tu pada-pada kamu jogo-jogo para jom amun jam-jam sabar lah begini tak luman tu ah. Yang penting teko tak tungan destinasi kok engkau selamat yang paling penting. Dina kan aku ingin kongsi dengan kamu lah tu pasal para jom kok kita mesti sentiasa ngergon diri tidak sebelum kita ngergon dari jom lain. Kamu ingin sayang diri jom lain kok mesti kau sayang tak diri dah mana-mana. Kok paling penting bagi kau lah dina kan amun kampian dina kan ingin pan kita ngerati teko. Jadi para jomo sebelum kita mempusan saran sama ala panah dembangi kemuap tu tak terlumpu September 2026 bersama kau di Jazzy dekat ke sini lagi para jomo kok ingin pernah kau ngoton Dina kan semimon di kepoko rokok dong lupa untuk terus ngergon diri tibalik sebab kita tu mungkin terlalu sibuk bana ngejogo hati jomo lain menu harapan jomo lain ngabut lupa bawa diri tipan perlu terus jogo perlu jenogo bana-bana kok. Jadi kita mesti ngergon setiap usah diki anu boy buat tiba-tiru tiu nyak lagi berat jomo berjaya nyak gini amun malek berehat amun silap mapin di diri ti cuba dia lagi sebab lum tunggai jo pasal jadi sempurna tapi pasal kita tarus pelingkat kok pan belajar untuk sayang diri ti balik kok. Jadi mesti kita sentiasa marah terima kasih tadi Riti sekakal lagi betan ngabut betiru tu agak aku pergi ajarkan aku izi oleh setemu lagi kita dia nak kan sentiasa jaga diri bi marah jomong ngejaga hati bi ngok pan dong pernah lupa untuk sentiasa ngergon diri bi sebab kampan berharga ke okay. Lekat aku izi oleh assalamualaikum tak saran sama alap mana.

0: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawit ima kale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam Habal Habal Lahat, Sabah BFM, siaran Bajau Hiling Sama. Kala mustahak Habal Lahat Kohab Iti, mabica job hana wadan labi 400 ngibu peluang paghinangan. Bermukum se Borneo ama tok-tok pagtawangan hogpot seni budaya Habal Nilausan. Labi 400,000 peluang paghinangan disediakan Mariam Porta My Future Job Mario Seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Aku Makatawang AA Magpiah Hinang Sebaban Pagsagaan Ahia Ma Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan Angahaka Bin Sanru Kasaan Pagsagaan Inaani Kulang Dudangai 7 Sektor Paghinangan Sago Parintas Sad Si Daruh Mario magsakap magatubang maka ay rupen kajerian butna pinaharok maghinang. Ahiling mah Kota Baru Kelantan beliong haka perintah Laos min perkeso rusap anadihan katulungan 7 hingga saai tapaharok maghinang sedi min amakigan sigam amiahinang bahau ia magpatutan Mario portal inaani. Rentak muzik maka seni bermuku min Borneo menjadi lawe awian patalua ama pagdakayu budaya Malaysia Indonesia maka Brunei Darussalam mariam program bermukum se Borneo 2026 Mayok Jakarta Indonesia. Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia RTM Muhammad Yusni Muhammad Ali ya rusak pengarah penyiaran Sabah Ngahaka. Program ina ani ga ika hal amaki lahan seni bermukum 7 masyarakat gompaen rusap maka pahogpot pagtawangan antara ketulu-tulu institusi penyiaran. Iyuk beliau program ina ani rusap menjadi platform pagsapalihan program maka amua kalagihan magtawang mariam bidang seni maka budaya mamasa sinong. Radio Republik Indonesia RRI menjari nakura hinabu 6 ngalau program ina anilan jalan nagna 20 kawalu halibulan siam ngabu tulu halibulan sangpu itu. Acara utama nipahinang iaitu bermukum nihinang ma auditorium RRI Yogyakarta. Sementara hei ketua delegasi Radio Televisyen Brunei RTB Nur Hawadah Ramli yang haka bahawa ania pagdaluahan mariam seni muzik tradisional katulu-tulu negara ia menjadi pagsapalian budaya mamasa sinong. Program bermukum sa Borneo nipahinang secara mengganti-ganti antara Indonesia, Malaysia, maka Brunei rusap nibantug min radio maka platform digital.
0: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
1: Onong projek amake gastu ongkos 600 ngibu ringgit nilan jalan ma kampung Tanjung Pisau Sendakan. Ako maka patok-tok kemudahan awam iskul maka maski dia nian tanan hinang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Laos Min Lawian Program Kampung Angkat Madani maka Sekolah Angkat Madani 2026. Antara projek ni pahinang iaitu hinang magpahap jeti awam, jeti pangkalan pagruklaan maka bangunan iskul kebangsaan Tanjung Pisau Rusap Pagal Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah Ngahaka sedimin soal keselamatan akalina ani amuan labian 7 agensi Anabang amangun kawasan rapaglahat. Beliau ni bakai media bayi pian pelancaran program Kampung Angkat Madani, maka Iskul Angkat Madani, maka Kampung Tanjung Pisau Sandakan. Mario Mina Ani Ania Rahatus Jaket Keselamatan Sumbangan Min Yayasan Kebajikan Sabah Laos Min Maritim Malaysia Tujuh Mandusia Kampung Guru Maka Makanak Iskul. Mariam Habal Sadih Maritim Malaysia Ngarekod Lawi 50 Kasah Ngibu Pamariksaan Maka Sangpuk Kawalu Ngibu Hinang Ameriksa Marilautan Sabah Ongkon Sangpuk Kawalu Halibulan Siam Palabai. Ania rahatus walumpu kalima puhu ni sago maka he ai sagawan maghalga lawi rahatus 20 kasah juta ringgit. Pamapu Sabal pina sampai pembalik habal mustahaksi My Future Job ana wadan lawi 400 ngibu peluang penghinangan. Bermukum seborneo amatok-tok pagtawangan hogpot seni budaya. Butih nak habal lahat kuah piti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Berita baini sunting hek Maryam Ajim terjemahan hek Junidin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, saga ranakan saga siaka untuk mako Tekinabalu maka kawasan-kawasan dalo waktuna isagonom siam minit bena pasal waktu magharib. Jadi murah-murahan napen song alau ni song ilu kita yuk sigani ni buana napen banan kesehatan akal magpikilan akal pastuju ni akal pataluan. Jadi ko hapiti makali napen kita kalangan si Syasha Amir maka lalajas ni tu kadi saya magbantu kita anu akal anu mua ni kahapan.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan sa imbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kamantrian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but na buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, minsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang maksanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulang na mintun lura minggu togo.

Jadi akalanu mua ni kahapan lu magbantug na penkitam. Rakayu penyampai si Julia si bena mantug malanta akal iksia. Amalan gaya hidup sehat. Jadi bana makanak-makanak ki school guru-guru ingga ya mandu maka pulawan ilu da takali petundik jaket keselamatan bang kita minne bogo maglintas lahat o iksia umisan ase kodus anak kita payak makera pakai ta. Ina aning gak kasuju ai tuju keselamatan balta sayuta ayania mari laut iksia bang ngti waktu habagat aniu baliu ka imbalta sayuta jadi sapapna pakai ta raa ngata ayuk Melayu remeteme da ayuk te asekodu sa perlu amakai raa amakai kita hei untuk keselamatan ta.

0: Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jadi bang sab kita teluak susah, nita bang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanawang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Jadi akala magtabang sa airulatna ayan ya som kita ni entong. Ay lagi bang akal magtabang mariuman sa magranakan haraw kayo kaki harap paglahatan. Ina ani rakayo akal iyok siga sampai sumin-sumian bang kita selalu magtabangan na ito magtabangan keluarga itu akan onte sentiasa akan disebut. Jadi bang disebut sebagai iyok siga ina ni satu doa. Isa ko 6:40 tinggal 20 minit kita magbiya masiaran siaran bajaw hiling sama ko Apiti. Jadi pakalita kalangan si kisang itu masih aku bilahi kati se tasaku kalangan si Kamis makasih Syirah.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsam. Harba, iyan ay ginis tomo-tomoan gadung ya hargaan masoal pagpanambang kinakan tagahasiat ruisab hinang pagpamalano. Herba sangai mimakrahunin asal baina ninga manapaat hek mandusia Mesir maka sina. Ia namin banan bangsa marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabai ma balubana masa pamakaian herba rusab amia baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi herba baina nihinangan petan maka nihinang luak kapsul tapung bohe rusab krim.

Kodal lawi tu terlumpu hari bulan siam itu. Isak bitu anusul sehe armin etnik murut. Jadi bangani alergiki tah umul magbakpen kita pabalik. Bahan takam maka dua angka suara jantungku. Datin sade maka mini Asmin si rayang manisan si Eji.

Assalamualaikum, Amsalam Malaysia Madani, Reno Ring Homyun, Ahonu Pamahunan, Paskuan Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Akasi Bonsoi, Sabah, Kanada, Papiro Trapahin Supan, Ekonomi Biru. Anak Nusapi Onsoi, Minsub Apatulasi Kra Industri Pamimiahan Dasapi Sabah. Sabah Asia Insu Prablabur Intera Kanada Ratayar Ekonomi Biru Ulu Kono Aquakultur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala Hidu Minsub Apatuk Ra Ekonomi Negeri Maya Rapa Pesingkatan Pun Kalapan Ra Luap. Isu Nambala Ra Hitu Hidli Bos Nenambuluyan Nu Pasirujaya Asawat Kanada Ra Malaysia Jody Robinson Ra Menara Kinabalu. Rapat Nuhinili Datuk Seri Haji Ji Napabala Ra Sabah Sinura Kukula Taman Perindustrian Industrian ondo amalai rangapura pelaburan interalusar no pemahunan. Hitu nakaya noyo Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahat Datuk, Kudat Blue Economy Industrial Park, Am Sogep Rasipitang. Keluayan hitulan sanin minsub aparayol payora pahin supanu Sabah Am Kanada, ulukono pantetalanan am pelaburan. Pelaburan Am Panambuluyan inilayan Minsu Papasingko tra daerah Kuda tra timpu 2.5 tahun matong tu. Hitu nintaran kasingkatan suang nu ulun Anambului inatong Panambului Rakudat tra timpu 5 tahun na kasaili ono nangi beta kasingkatan Panambuluyan tra daerah Hino. Amang malak Panambuluyan tra Ketua Menteri Tan Sri Chong Kakiat alansan tra babal nu kebersihan Rayo Salungin kuna munduk payor ratangan nu ulun Anambului am kino Sayanu intok Panambuluyan kono tip of Borneo. Isa nambala rahitu pat majis papatandulan raralan Chong Kakiat Rakudat ratawino 2.2 rondo kilometer. Liwarahino ingkalan raralan Pearson binaliran ra ingkalan ralan Tun Mustafa tatanduk pamahwangan ra insub nukaruo-ruo pemimpin na pasingkot Rakudat. Kono aparayol poyo rekan saya ninto reka singkatan Panambuluyan ulun antetalan aborok am ulun kampung. Kininta kamahunara teknologi digital am kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Panambuluyan Seni Am Kelayan Motek, Datuk Syahrudin Abu Sohot Nambala, teknologi akain supra pangkiralanan nu ulun Anambului. Rayus nam patandu rakinonsu nu Malaysia am apasingkot rakatulasikan penampilanan raintok Panambuluyan. Rahukonu payo kasingkatan teknologi akas ya pasingkau, raingkoto ahalung ralibung nu kinayano, warisan am Kelayan. Sabah opoko tuang kumakala pra anak nusapi onsoi kena patulasik poyora industri pamimiahan rasapi negeri. Menteri Pantinaman Pengimpai Tanam Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala, rahitu ralibos nena hilong ra intok pamimiahan rasapi ra Brisbane, Australia. Rahu kono poyo ingkoto hitu na kayak nyo tumutun ra program pamimiahan rasapi ra Australia. Kona ngala pra anak nusapi onsoi. Takenda ulun amimiara Sabah. Itu hondera pokok nu parinta negeri, apa singkotra industri pemimiahan rasapi rasaba, amin supra ulun amimia, amaruang ra kalapan nilo. Poporno liokupayo ahora kasih bonsoi. Sabah am Kanada papiro terapahin supan ekonomi biru. Anak nusapi onsoi minsub apatulasi kera industri pemimiahan resapi Sabah. Hinunia poporno ahon pemahunan intora Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinile kinomosla aho ri Syahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Mataw mangani. Masuangkan saya na mampos sala kaayo kra ondo mangapu mulu poyo ra ondo matauno. Bobokono barakot intor yaki kapuno ampos rukondoyon gumay guang masanang masalok maringkuanang mangela mangkararabal monsoy makainggalor intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mendalom ra paliso mataw migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

0: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mekondo Ralonggom Mempalugut Rakaun Media Sosial Rulalaing Ragana Mopor Am Talu Ngambilor Matuo Rulalaing Pakaran Koson Mangaru Ralalaing Nilo Ondo Kalo Poyo Nakasuku Mopor Am Talu Ngambilor Kalo Mambal Rakaun Ramedia Sosial Gitio Koson Mangampin Lalaing Intoram Marung Ruskema Am makalabit ralalom jenaya seksual.
1: Alongin takau pamakuanan rulalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial intak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin Rakitio Interamon Pak RTM teman setia Anda.
2: Kami apakah ini aku nak ketutunan nasunkai tera media sosial tera Rino bahagia-bahagia ondo main rakat ketutunan tega kawi nanggim pun tera sehari bulan dan bulan ka onom 2000 dongo pramonom ulun raliwi no pramonom nga tahun ra Malaysia inampol kono apa bati kapamungka pra media account media sosial nilo ra platform berlesen kono Facebook platform media sosial ra bokon Pagka-pagka, undo ra torono angampin risilo into ra kono kinabalo ika onsoy mahimpin into ra risilo kono abwakan no ulun no bokon mino pagka-pagka media sosial tu asuangkan sayan siniak pono kalatan no mayayak ra kono on kosanta ka mahuna ra media sosial hino. Jam ka tulu talo ngobram siam ngam ni tra londom bahaga-bahaga ka hado penapo jam ka balu ra londom mina tanga rimbai pahilion rimbai era londom itu rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri rimbai bina ri Cikgu Masrani Tumas palino ra londom itu bahaga-bahaga ka rimbai inambatan murah kurit mamis rimbai ri Fizi Haizal Damisin rimbai itu bina ri Nurdin Palano jadi ini oh bahaga-bahaga ka mahuang kaling ra ongki kono rimbai kasihak muyun Rondo intara duo rimbai pahilion kura londom itu baga-baga kap. Amarah kesan darah itu tak apa yo. Pakiring hantar kerana rimbai yang saya kapirra londom itu. Tetamu mai ras studio. Nak sekuni raja maka tulu apat ngobor ngam ni tera londom baga-baga kap. Angkini ngota kerana rondo rimbai intori Samsung tingkalur rondo hulit nasungkai tera rondo intok. Rondo intok ini kelanan dra kabu salalir kono kabu salalir. Yura mengkono daerah pensiangan baga-baga kap. Resno sinan bahu nurim bantori step jo oh happy

0: kapio, tapi babal, buli, puno into rakina balo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalis ya, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan nangwasa kapuam polis.
1: Jama katulun mengoparam sanga mitra London bahagam kakak pasukok kuhaling lohonu hatau ndona pumain tera ina nguasa industri kita Sabah lohonora oro nun suau sahari bulan dan kaupor dong ngari budung ngoparam monom na hondora oro ka apatra minggu susunu hata siam ngaringgi talu ngopor am sangosin sakilo kapingan ikai nof great kesa limo ngaringgi talu ngoparam tulu ngosin sakilo kapingan ikai nof great karuo pat ngaringgi tebalu ngoparam limo ngosin sakilo kantalan great kesa limo ngaringgi apat ngoparam siam ngosin sa kilo, kantalan grade karuo, apat nga ringgit limo ngoparam palo ngosin sa kilo, sikarap sa ringgit talo ngoparam siam ngosin sa kilo. Minunyo, bahagap kagal pambalaan, ralo honuhata, undo kuno na pumain, tora ina ng wasa industry geta Sabah, LIGS. Kansa nyak pono, mayun kawi bahagap kagal, naporo jam kawalu ralondom, kawakay rakon, ra ina tangan, rimbay pahilion, mangkosan rares, takang kiling ora rimbay nak kelahir pahagap kakak. Rimbai nak kelahir ondo yak pono kasihaan syukur raino. Ringo homio rimbai turi Niklos Anggang. Hauna pinatatang am sunuan bahunurun dok rimbai turi molisikin naratian mukik.

0: Rimai Pahilion.
1: Abang yang bakal datangkan Rimai Pahilion jam kabalu ralondom hino naringomion dua Rimai Pahilion ku ralondom hitu bahaga-bahaga ka Rimai eh Rimai ninggalanan dra okoya ke Rimai hitu rinimbai ri Juliana Zabri Vinal ri cigu masaran itu mas liwara pahilino ralondom itu bahaga bakal Rimai bi inambatan mura kurit mamis rinimbai ri Fizi Haizal Daminsin Rimai hitu binar ri Nordin Palanok. Jadi kosong dra ngundi bahaga bakal mengguna aluayak, telepon yak e, kapo B, hino no kono umang no undian muyun ra inatangan Rimai Pahilion ra londom itu. Beli kono tarin muyun undian muyun ra Facebook, kondo Facebook live, pahagap kakao kono yak puno TikTok live ra londom itu, pengkwanangan. Napo undian ni tarin muyun pahagap kakao, bacain kono untobon ko, sukura kapaparan no kono pengalapan kura undian Rimai ondo nakala pra undian rasawat kapio ralon itu bagaka pasal lain kura jam kabalu apa ngoparam lima menit ralondom hendo payo Rimai eh Rimai okoyak Rimai ri Juliani Zabri composer kapam Rimai itu binari cigo masran itu mas Rimai inambatan murak kurit mamis Rimai bi Rimai ri Fizi Haizal Daminsin Rimai Vinal ri Nordin Palanok rayu stakang kini ngora Rimai ondo nasokra juara ni natangan Rimai Pahilion ra minggu nakasel tili bagaka kaka Rimai Diana intori Atin Balon Rimai itu peno ambinar yak peno ri Atin Balon mesun bahu no Rimai intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali.

0: by Pahilion.
1: Baik pahilio na jam kabalo peram dua ngamini tra London bahaga bekaka hinio kono naringo miyon rimbay no na stop rejuaran mina tangga di bay pahilio ra minggu na kasal tili rimbay diana interi atin balon am pengkonangan da kawin urang arangan suminangan maya ra media sosial nu sabab BFM Facebook am kono TikTok live nu sabab BFM am kono hitu kula-kula undian on ni tra urang arangan takar London hitu Florida Losobon kansen London ondo ngundi rarimbai konek peno komposer taka cikgu Mas Rani tu Mas akan saya na London DJ kono ruru rimbai itu onsoy nga London itu kono pilihan ku rimbai tatap rimbai pengkonangan cikgu Mas Rani info lirik kan saya na London no ora katalu DJ Henrya rimbai pilihan ku kono rimbai Carolina Anis kan saya na London au kono kumpulan jadi rimbai pilihan nurangan taka itu Jong Jovi kan saya na London DJ pilihan ku rimbai kan senyak penuh rangan taka Robert Berto bitakilan ulikono rangan taka Juicy Mindong Facebook nu sabab BFM so yang terakhir aku nyak penuh rangan taka itu rangan taka Kimol Dimus kan senyak London Riun Sabin Kangut kan senyak London DJ kono tapi pasin danganan rimbai pilihan ko kono rimbai Melchior Ipolirik Raitu ni nangundi rimbai Juicy Mindong Ibra Justin hello DJ, kena hai. Rangan-rangan rasa babi FM. DJ, kena rimbai biam. Pengkonangan. Rangan takah itu. Ibra, rimbai pilihan ku. Kena, you know. Kena pilih no rangan-rangan takah. Facebook nu sabab BFM. Mengkondek pono rangan-rangan takah. Raitu ni pahaga-pahaga ka. Kula-kula yang terahino MM Suk. Diana, Fridia, Fiona. Palian ni narat yana kawin ni nang undi dari Mbai liwat rarangan takai Jaidi Izan amping win udara nang undi dari Mbai Bira Londom itu. Jadi ini apa haga bekakah kula-kula kono undian no rangan-rangan takar kono duo Mbai Pahilion ku ra Londom itu. Nah kayak ni rangan takar Suhaimi Suman Oko kena rimbai ayo pengkwanangan riun itu kena undian no rangan takara London itu apari malanging tetap kena sukung rimbai ansuku lima siam kan sena London riun DJ liwa-liwa angkaraja kena pengkwanangan ra sungkur miun ramon suminangan ra inatangan rimbai pahilion pahakab kakara London itu rangan-rangan bokon ondok kapuh kena rangitora undian miyun ondo kali reno rayu sampah huang onki kono kasiha nu huang no rimbai eki rimbai biki huang miyun paga bekaka ma itari miyun raka pokono paparin ko pangalapan undian na pura jam kavalu apat ngo param 5 menit ra londom hitu rasakan kini ngora rimbai paga bekaka hitu rimbai no duo composer ondo pahlion ko rimbai binal nilo ra londom hitu paga bekaka hitu composer no rimbai taka Nurdin Palanok rimbai no bingkalon palar rimbai ondo yak peno binal no composer taka Cegu Mas Rani Tumas samri rimbai ri Cegu Ebi Suhaibi Abir rondo rimbai rahwangku sinulabit no rimbai hitu onsai kapio asikmu ina ama dingo taka

Kono po telepon nu anakmu yun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan noyo, kapo anakmu yun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipasindangan nu anakmu yun, oyon am tronu lukawon nilo. Si honor lukawon nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-onong.

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, pakai bagai apa selalulan Mai Ratu Kirno, Oro Katalura Minggu. Kau yang penerangan rangan tak kita kena rimbai-rimbai ronom itu, makasih awak nu kandok po rimbai kita kau mion kau no anak kesimpung rap playlist tak ronom itu. Ngapai kesusah wang pakai ka Oro kali Oro Minggu, tu kirno Oro kali Oro Minggu kau no ina tangan apa kita kena rimbai-rimbai ngimon rajam kabalu ralondom. Raka po kau no pasal lain ku kula-kula po yo kau no undian. Ini taran orang-orang antara rondom itu pak kebaga itu nasungkai tera kono rondo kono program ondo kelimani peranon dari bung kota Kinabalu yohino convention integrity tatbir urus anti rasuah kapam sabiton dari kita 2000 dengan para monom umandra onom tulu hari bulan dan bulan ka opor itu ra SICC kota Kinabalu kono nansalinot kono inatangan wakon uman ravoy no dongoro pangumaan ra convention kita ra SICC kota Kinabalu kono kansen alondom kusana kawin nurangarangan taka ra londom itu kondo rangan taka Helen Yong kansen alondom Helen Yong interainanam ra londom itu siang undi dari mbae rangan taka inonong intera kampung makan iton ra tenom ra londom itu kono pilihan ku rimbae amdije tu mojo ra okomuli kono baik kodangan ra kono bilin no rangan takah itu sentra kena bilin kena yak penuh undian rangan takah cempaka biru kan saya rondom DJ Henria rimbai pilihan ku kena rimbai rimbai okoyak interi Juliani Zabri Richa hai kan saya ni Richa ralondom itu anggun di rimbai bi rimbai kena kurit mamis inambatan murah kurit mamis ini apa kakak-kakak rarangarangan undo bahaya kali simimpung ra kasalul anah undo murut maka wakaya ra ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion karondom itu pakak begakar rimbai rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri rimbai itu binari cigo masran itu mas rimbai bi inambatan murakurit mamis rimbai pizi Haizal Daminsin rimbai itu binari Nurdin Palano jadi kondo patimpu pakak begakar ololono operam 5 menit poyo pangataran miun ra kono undian malibosino paparinku resno pasaluan kerimbai undo nakala prakono undian raksuang kapio kapa mudian asawat kapio rondom itu baga-baga ka resno kan kiri ngora rimbai itu rimbai onda hulit nasungkai teras sangulun andu itu rimbai entori Cikgu Steven Jimin Oi Inda sudan bahu no rimbai pantaman ri Azroy Susi Wilson nampiratan tu

0: Timpokon rangangai calon paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkunayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kompong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu ondoming kurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan lulinan, lumingat kapal pandang masaw.

0: by Pahilion.
1: Rimay Pahilion, limo nga minita, intro rin no, baga magkakatunan, takaon kiko na rimbay, sokra ko no, juara, no, inatangan rimbay Pahilion. Ito baho, baga magkaka, nasungkay, tra, inatangan, nininggalanan, ra, rhythm of kinabalu, ar oke, okay, dong, ribo dong, para monom, program hito, baga magkaka, man, intro, ra, duo, suku, apat hari bulan, bulan kopor hito, ra, padang merdeka, kota kinabalu. Kukula tampu lima yon, 25 lima tong, rapat nuhino, ketua menteri Sabah, datu Sri Panglima, Haji Haji Nur. Di warang hino, bahagia bagaka, patra talu hari bulan, dan bulan kaupar hito, kondo, kono inatangan, dininggalanan, ra, dyslexia awareness day talk, workshop, dong, ribu dong, opera monom, ondo man, da oro kaunom, raminggu hito, jam kasiam, rasu sosok, jam ke apada kemayon, intok no, ra, perpustakaan negeri Sabah, Cawangan, Tanjung Aru. Jadi, hito, bahagia bagaka, kula-kula, boyo, kono inatangan, ondo man, ra libung nu kota Kinabalu. Libos nu rimbay itu bahagap kakak dutu nanta ka ngki kono rimbay asok le juara ngaring hota kahaling rimbay nantaman ri Dorce Mimi Ladios idinin ambaru nalolot ra Malaysia.

Okoya, Krinimbay, Ri Julian, Izabri, Rimbay Binar, Ichigo Masrani, Tumas, Ono Nasok, Rakono, Juara. Anuin na tangan Rimbay Pahilion, Raminggo. Ito, amping ko nanganyak po, no? Rakawi, no? Siminangan, Mayara Media Social, no? Sa BFM, Mayara RTM Click, Mayara Radio, Ra, atiyak po, no? Karingahan mo yun, Ramon, baka baka na kaya niyo, Ra Estro, Balio, Tulukusung, ito, kono, Rondo, ito, Rasung Kormo yun, Ra, Kunapatia, yun, Ra Rahu, Taka Rahu, humurut. Nakasukut akan orang kapaparan di siaran pakai kakak Irwani ku akau radio rimbai amalan sana orang dan saya dan suka anak kau dan kini orang kau ini rimba rimbai ondo pina selalu lak kuralon dan itu rangan-rangan dan kita kena rimbai makiasi anu kapo kono nakasalu lak rimbai kini tak muyun abli kona kita kena inatangan pak kita kena rimba rimbai ra oro kalimo hitu mengibit rapan tuliaran Irwani ku akau radio rimbai pakai kakak itu rimbai intori Edrin Ampalus lomo pansuayan ampaparin bahun Rimbain teri Razimin Ripin, indah sayang. Hingga kini terakoni Hendra Neklon, Kasarondom, Kasarantingais, Assalamualaikum.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

0: Assalamualaikum kabisan ngan tuang tabi Malaysia Madani. Bayna kinongho iti kabar na kuyon. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Sabah om Canada pinapagirat piso kadungan ekonomi biru. Bibit sapi bobos to sonong mangunsub o kuma pamarunan pamiran sapi Sabah. Kabar pampano. Sabah mangukabo kasiwatan labid akawas kuma mga ngapu Canada. Montok piso kadungan ida suang sektor ekonomi biru lalabino kaganan aquaculture. Dumano di Bayan Montiri Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Sektor Dilo Kikamilan Manuluod o Kumad Kasunyon Ekonomi Pogun Maya Kuburonan Tadan Rahat Adit Miti Lombus. Minaburo siya o katalibo katambuluyan tapantang di Pasurujaya Takawas Canada Kumad Malaysia I Jody Robinson Id Manara Kinabalu. Ide piruban di Dato Sri Haji Ji Pinapoylo Sabah Kiharo Pipiro Taman Pemerunan. Dit sumadya mamaramit pengepuan labus. Kampanye Taman Pemerunan Kota Kinabalu KKIP. Kuyunan Pemerunan Tumaw Sawit POIC Lahadatu Kudat Blue Economy Industrial Park Om Sogip Sipitang. Kasusukupan di Loki Kalansanan Kanu Papain Gayo Piso Kedungan Sabah. Om Canada lalabino idiswang pedagangan om pengepuan. Pengepuan nama sektor kotambulian pikirad osili pengunsu bokuma koy magoton watas kudat idiswang timpu 2.5 tahun atau bontol. Ilona pengamantan na kain kawasan ginomo tutumambuloy idiswang timpu 5 tahun nakatalib edit minagawit koy magoton to sanong kuman sektor kotambuluyan id watas dilo. Manta dilo manan sunod o kotambuluyan kumad boyon montiri Tan Sri Chong Kakyat, mumanghal kaburasyan kotilombus kanud kapudulianan. Montok mamagayat labid agumu tutumambuloy suay ka mamagunad o kopyo kumilan kayanan irad ko tip of Borneo. Naruban niya idababayan Majlis Pemasyura na Jalan Chong Kakyat id Kudat. Id ababayan dilo Jalan Lintas Kininaru 2.1 km pinungaranan sebagai Jalan Chong Kakyat. Damot Jalan Person siniman sebagai Jalan Tun Mustafa. Ilana pangakihan talan memohondom kumad karaja to sonong kedua-dua memuruan keburunan Kudat. Montok manantu kesenangan kesunyian ekonomi sektor kotambuluyan anud apurimanan lebih ketongkop. Mangingin dapat tokoro om community na kayanan unsubon mamaguna da kopyo teknologi digital om koperikisan pamamonsoy AI. Boyan manunurat Kementerian Kotambuluyan Seni Om Kobasanan Motek Datu Saharudin Abu Sohot Minoboros. Teknologi papasanang palan tindalanon tutumambuloy. Soy ka papayang tutun, kasuayan Malaysia, ang papayang kawas kamilan pangludan kinoyonon. Tumano daw kumagatan teknologi apatut kapitanud ning isaman mamagampi kayanan pasarili, tungkusan ang kinagatanga kobasanan. Montok manantu, sektor kotambuluyan kakal milad manangkiala ang katilombus. Sabah magintong kamilan maganud bibit sapi bobos to sonong. Ilan na pangamantok mangunsub kapalabusan productivity, pamarunan pamiyaran na sapi montok hasil daging pogon. Naboro sila di Montiri pamutanaman panginsada ng pamarunan ta kanon, Dato Jamami Jaafar katalip minangay ontong, ladang pamiyaran na sapi, id Brisbane, Australia. Tumano di Dato Jamawi ning gisaman dilo kohampitno. Magantong kamilan ababayan, pamibitan sapi id Australia, lalabi na kumat mamiaran sapi id Sabah. Ilo na pang atumano ning gisaman perintah pogun, montok papagirot sektor pamiaran ang manguhup mamiara, papayangkawas kohasilan ang konon wan. Atumbayo iyo pamugunon bibit bobos osonong man sa kadungod mayad tarining ang pangulodan pamiyara nit osonong kanod mangunsub pamarunan sapi montok hasil daging kumarontob dit miloh manangkiala. Majlis Amanah Rakyat Amara mamagampot e ginumu pumadagangan mangingindapo otomatif tulun mamasok. Id siriba daw karikot ₱1 billion taon tabantol. Menarikahan daw Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Minabaros, kinagampatan nila na pangatumanod ni kakotan dit osanang kopyo maya penganjuran Mara Automotif Ecosystem Matek. Om kinalantayan pinapalabos mangingindapo dit mila menangkiala maya magisasway ababayan piso kadungan strategik miampay bagian pamarunan. Gisombay no, mara nakalantoy pinapalabos, sigido mo 534 mangingindapo automatif. Minabi dit hapadama 5.3 mantad ato insanan, kompitan ekosistem automatif tulun mamasok id apagunditi. Maraming gisomanantu ekosistem automatif sa kadungan mayad komprehensif. Katimpun mantad balajaran om training technical om vocational TVET gisom ababayan pangalosan kausinan om kubronon mangingindapu giskala takawas.
1: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Antulon dit nakapinsin mantada karaja perinta apatutilang busan makianun sa kadung mantad yola mantak manakadung keburonan Sabah. Adun pinili Datu Abdul Kasim Razali minaboros kabalon dilo id magi sesuai keganan milon silihon penuntudukan lelebino montok menantu penginsamakan omlang kasudong ida suang mamalan keburonan pogun. Naruban yaw katalim pinapahimagon ababayan pemerisan kelidasan 2026 nanjur kaisan tulun pakaraja perintah na kapinsin Sabah id kota Kinabalu. Datu Kasim kikalansanan katundunan tulun na kapinsin katilombus kanud kepedulianan ida suang budget 2026. Lelebihnya pepohampit hal kelidasan ditosili keputusan kigunoh montok tinimungan dilo katalib noko pinsin. Perintah pisampuran pokyonwon pepesikap penuridangan klinik kelidasan ida pulau Mantanani kota Belud. Projek dilo nakasaga mantad hopada tahun nakatalib. Tumanud adun pintasan Datu Fairuz Rendan minaboros hal tanah montok penuridangan klinik di Lonopo nasalasai nod perintah pogun kampaino pinapawarta kinayonon dit apatut. Pahingkurupo kinasimbanon perintah amko pemeruanan wakon tadon projek di Lonokotohuri naman pogiroto. Nurban nyaw ida pulau Mantanani kota Belud. Pinanuridangan klinik kelidasan ida pulau Mantanani papasanang magigion montok kanud akses kelidasan miampai au tagal mongoy id tana tagayo. Miririkot pabantan budget 2026 untuk kesiam tulan kehopot diti. Koing kawasan penikidan latirik amwaig teberisi penagi penginsanangan talun-alun id paitan om sugut kikalansanan man pogulono. Adun sugut Datu James Ratib minaboros kakal kiharo kampung dit amupo nakanud penikidan lotirik poin penu. Damot, kapasiti sistem sola hybrid harmantad kakal au kabagal montok korumposon kepemeruhangan magigion. Montok dilo, kikalansanan nyau, perintah pisempuruan mengadang penuridangan iso longkod sola montok manakodung kobronon Paitan Smart City.
1: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
2: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di Paitan ini, di Pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Datu James Ratib. Pemegunan Ginaris Milad in Woguan ida Sabah tilambusan man pagirata maya kepagiratan sistem solar fotovolta id UMS. Insan-insan pepesili UMS sebagai institusi kumaiso ida Sabah dit papagirat ginoris solar dit milaman padagango. Kumodua Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur minaboros sistem solar ki kapasiti hopod titik 5.3 megawatt kikira ke penguhup mengingkuri kausinan utility UMS. Suai ke gunon kopiod sebagai makmal kopio montok susumikul om mananariuk id kaganan kohampit ginoris. Timpuriti kausinan utility UMS kerikot iso titik turu riang ringgit sembulan.
1: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd, yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Datuk Kasim Nurban Katali Pina Pahimagon ababayan ke Pahimaganan Solar Photovolta UMS. Ida pemupusan sugutak ukagu iti tulu dat kabar-kabar. Sabah Om Canada Pina Pagirot bisa kedungan ekonomi biru. Bibit sapi bobos tersenong mengunsub kuman pemurunan pemiaran sapi Sabah. Ingka kana kabar dat pegun, Nuldi Sahira Samain mantan section Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Tapi lagi aku bisa nangan atau tuang aku bisa nangan mungkin aku di tiga selimbahan atau kau antara kau tuang taruh rata kau telu nak pada tulan atau kesiam hari tahun 2002 nak pada manam. Ya tapi lagi kau kongsi kehan atau kau selesai mungkin kau tu mana di tiga selimbahan atau kau antara kau pelan tapi lagi kau id apa guna atau kau antara kau timur timpu di tinga nak dekat nak jam kesiam dua nak pada isu minit ada tuang. Ya tapi lagi kau ida kalansanan, ida suang taka kalidasan, dat ataririmo, ida suang dat aku tinggaligan, kamian dat kamian ataboy dat mengimbaba, nununa paman-man ida suang dat aku pasion dat aku dat sangangadaw. Matabreko mantok dat manimpun iti kasalimbahan toko, sining manta di siti pa, jahamin iti, sorry-sorry na pa kariti am sultan diti sining manta di Gustin Agoy. Alasu potoy ilot tapoy kanaw kinahotokaw.

Tapi ko jam kasiam tulun apa dah mualu minit ada tu tuang antok dot vanity. Kami tiga tang dekat tapi ko antok tarau dot suab tarau dot ke apat. Kami tapi ko suab sumuang tak tulan dot ke hapod. Kaisa dot tulan dot ke hapod mantak di tahun 2002 pada mana. Ya tapi ko tiga tang dot susu gata siam ringgit tulun apa dah misa sen dot sekilogram. Agatang na susu gata siyam ringgit talo na parmisa senda sa kilogram. Gatang gatang kapingan au na uhub agradat akay sa lima ringgit turo na para maturo senda sa kilogram. Gatang gatang kapingan au na uhub agradat kay sa lima ringgit turo na para maturo senda sa kilogram. Amiti gatang gatang kapingan au na uhub agradat kedua apat ringgit walo na para malima senda sa kilogram. Gatang gatang kapingan au na uhub agradat kedua apat ringgit walu na pada ma 5 sen da sa kilogram. Amiti gatang gatang kantalan agredat akay sa 5 ringgit apat na pada ma 6 sen da sa kilogram. Gatang gatang kantalan agredat kay sa 5 ringgit apat na pada ma 6 sen da sa kilogram. Amiti sumusuhut gatang gatang kantalan agredat kedua apat ringgit 5 na pada ma 8 sen da sa kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua apat ringgit lima na pada mualu sen dot sekilogram. Iti tahu rina gatang-gatang sikarap seringgit telu na pada masiam sen dot sekilogram. Gatang dot agata sikarap seringgit telu na pada masiam sen dot sekilogram. Ya temen kami lo na gatang negata montok tarau dot suap. Pinalabus manta dot ketinanan pemurunan gatang-gata Sabah. TKITLIGS. Amakuma mamamutong ay gata bisanangan dat mamutong dagata. Matam na kau sining man tadi Justin Marajin iti 1000 tahun anda don ko kritikan no kinong hotoko.

Ako woyo woyo osonong. Osuhatanan. Iso ko woyo woyo dit au adalan idesuang mangadang. Teka maganud lang dit manalikod tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan. Idhal ko woyo woyo kapusyon om balanja. Mangulod ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi. Papalabus balanja tumanod dit ko hangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo woyo. Mimboros to sasanong om amu popo kito kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit na wonsoy adang. Om otoronong, montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan, miyampay au, momirubat.

Tapi ko ba na dito jam ko siyam apat na pa dam 8 minute ada to to. Mantok na ta jam dot kumadua dot tino. Ngamyan pa ito ko dito ababayan dot apapalambos da pason. Kumado kayo ditara dati pason ngamilo. Rumamot adoha may da telepon antok dot tino antok dot jam dot kumadua. Ya tapi ko iti ababayan ritma kinabalu teka iti rhythm of kinabalu. ROK montok aditi tahun 2026. Pohoron untuk aditi kedua datulan kehopo aditi tebeneko gisam dat keapat datulan dat kehopo aditi Iloid Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ya, ababayan ritma Kinabalu teka ROK 2026 di Dota Pineko pikir mana pohimagano tinda pawon nagi di Bayan Mantiri Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji No. Ya tapi kau mentok dah kayu no mana po ngayon antok dat aban diti ida tindalanan diti seduk teka semok nga legot-legot tanda kayu dat mindalan kita pinaikau kalansanan dat asanong at akarikat-arikat ay da kayu konsikahan tu mamili makinangaw diti kasalimban at Sabah VFM sebagai penangkaruhang ya salinaid ida tindalanan da kayu antok dat aban diti ya lalabih pamantok diti tambalut kau pusan ada kasongulun tambalut kau jali maini sawah ida tindalanan dati antak dat atin puriti kalansanan dat kamayan dat ating ngalig kasasay masasunang karikatan dat hamuna po ngayon antak dat atuang at banaliti bertabi na ikaw iti sinding karahian na di tambalut aditi isa sinding manta di Jesty Alexius iti kosaraw kapanangku doho kenaw kinangkot ako.

I t'agora pa qui gura copia magiro web di tabagal, mantan ke web domis. Magidom adam gisan walu kelas sanga da ora panga. Kabagal da. Na ilo mantong lagi ado kapargatan dat sesawulon, bayadat adang kalilasan tidan nga atabangan. Hakailo ko, magidom web di adalan kagubo nga ado gi asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko nga kikudo dagit adang at panginginom.

Adam ni ko 2 minuto pagululumang to ko may jam dot ko maduo. May di ka pala no sumusot. Akarit iti dyslexia awareness day talk and workshop kariti. Mandak diti taon 2000 na pa naman nam. Iso workshop akarit iti kapurimanan diti ka may dot dyslexia. Kami tina po nga nanjur do kaysan. Manakadong paganakan tanganak dyslexia kota Kinabalu. Makaharo untuk kotalu datulan dat ko hapa di tito pinay ko. Untuk tadaw dat ako onom. Untuk tadaw ko onom di tito bontol kito pinay ko. Katimpo na jam ko siyam dat ako swabon. Gisom dat a jam ka apat minsa sedap. Id perpustakaan na paguna Sabah. Id ran Tanjung Aru. Masanta punghatan. Amilo mama WhatsApp aditi nombor aso iso turu iso 56 siam walu. Apa tu mereka pegulu dot. Sampai tak kau diti apa bayan dot papalomus de pason na maya ada telefon diti tapi naik kau. Iti sinding mantadi Ren Rafael

0: Ya, teman-teman, kembali nanti jam kau perdua pada mualu minit ada tetuang. Aso walu-walu turis sedua apa turapat. Teka aso walu-walu turis sedua lima siam iso. Bila nombor dah telefon, nit mila mandok kau. Romu tak antak dat abang di sini. Amat terima kasih iti pemalahawan dan semua suhut. Halo, kebisa nang anda tetuang berbina.
1: Halo, nino tetuang Aldia.
0: Ya, ambak belum pesan apa so nino berbina.
1: Puisi kau asal nampak tampulan orang aku tu dengan lambu tapasan si dia si Ros Kaliun Abdul Malik gumu pada sesuai di singa ini mah kudu. Itu.
0: Iya.
1: Menaik ke tamu naiknya campur deh po.
0: Iya. Iya. Tapi nasi sintam itu?
1: Oh iya, ada di HDJ.
0: Mbak Ponsi kau Nadia.
1: Oh.
0: Iya, Ponsi kahan aku mari tapi nasi sintam mantan kota Marudu. Batu mereka pegulu rumah mamaramit toko di tipe Malawan dan sumusut sinding mantadi Cynthia John itipiu pusan.

0: Katam na kawit ipamalawan na sumusuot ka. Go hello ka bisan na nga natutuwang tapinay.
1: Bisan na nga natutuwang tapinay.
0: Yeah, isa gati.
1: Dansi, iti turan.
0: Oh, baha tapinay dansi. Palumusan na paso na tapinay?
1: Wah, pagulo po ang ikaw.
0: Yeah, po ang sikaw, no?
1: Nagilingan na turan ko. Oh, di ito rin na. Tengok, ada pengalaman mungkin awal di radio. Sambil makin om, sambil mendok. Oh, lakar langku.
0: Iya.
1: Itu nak bilang ni, tapi ni tempulan lagi nulis. Mungkin kau nak tempulan.
0: Iya.
1: Muka panu pasar ini kak. Kami, ya gang, lo kayu madang. Kami, tengok. Tapi nak tapi nak ikut ngambil lo, seburuk kita belum. Kalau terbangun ku, seburuk ini, tak aku inuin, hilang lah aku tak belum. Om, pisan, ini tengah pisan pisan ku belum, seburuk kita belum. Kalau aku dah rasa menghilang satu orang baik lo, om, isi, tak tenggelam terbalut sih suaran. Di ya kalau lungkim ya sih saya nak kata tunduk lagi dua randa nampak pasan kesenangan betulang tadah aku tahu hari nak
0: ya kongsikan ada tapi nak dansi nak no
1: oh
0: ya kongsikan kemari tapi nak dansi sinding man sumusuhut isa sinding man tadi Dennis guys iti piuhangan atau lumis

0: Ya, tapi nih kau si IT pemelawan dan sumusut kak Guriti. Halo, kau bisa nangan atau tuang tapi nai?
1: Halo, menginduk siapa Albia? Menginduk aku menaruh nolih wan kod memasan datang kompolutan.
0: Iya, amu menguruh
1: ambang. Manku kopas pasane Yuliam dah, dia sakit kido oleh kuti ham i Julimi ham i Justin hilad. Ilad sarayra am ay yumpen pasan dat tapi nangan dat tuong kada pone Julime am ay makiano ko dan na sinding ti Albia.
0: Ya, sinding nanono da
1: i sinding di karhian ko di esta subenit pagulia tapada piupusan ka
0: ambah mila bo
1: papa man ko pong kapo dat ay ka sa kansan ni da kompolutan ti ham ay isay na perahayan na sending di ham kahit punyan na dahad pagulon na dahad papunid

Ko tingaligan perbengkan Maya Dalian. Kada pailango numbur ko tingaligan beng, kataluluan numbur TAC no, kuma isa-isay no po. Pulgo san SMS te kapasan it media sosial, manta dulun dit au otutunan. Rumputut sikap kokuasaan beng, muntok manalo perbengkan internet nung guna na dulun suai ekaw no.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Pulau Tigarit Pensum Park id Saraya Kuala Punyo nga intutunan lagi sebagai Survivor Island no kayong mulai di tahun 2008 setiap 2007 untuk gegertana nantakan id Mindano, Filipina. Pulau Diti Pinelo sebagai Taman Negara dan Perintah Pegun di tahun 2008. Pulau Tiga na pangaki harot kelumisan sendiri. Suai ke tisan rahat di Olidang, Om Waik Aniting, Om Kosudong montok keparagatan mentolong, Pulau Diti nga kihar negi lopak-lopak burutak gunung berapi di Nusiliu Kagayat Ginawad Tagayo kumaid Pulau Dilo. Mantat nod kelumisan diti dot Pulau Tiga no kombal Nusiliu Kayonan pamagambaran isot ababayan Reality TV mantat labus bagun.

Microsleep tay ko konserap teruhay, tay ko katutak na po nga iso kantakan selinad pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang tay ko aw kapuriman dat teruhay. Sa kira kataguang kan megal diti lalabi na sera pa panaw dat kereta lalabi pa kapia papahampi jentra di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad iso lang dat managak sedap to Microsleep tay ko konserap teruhay na pa na kaligagan am konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri am nage tulun suai.

0: Itakaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapanday kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu guna kariri ti pun du kaligagan takau, suang nano matang nyak keran. Timpakon rangangai calon peperisan. Kesokan El Nino tinumaling puno yo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2000 donga perem tulu. Kesokan mampaliur bulintok peparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu kondomin kurang niat matang liun tojo. Ireta kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat, kapal pendong sao.

0: amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo para mapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Aka pandai kaki? Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kaswangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

Kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi montok diapagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mapaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinesonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozo kawawagu montok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok ponohinasan mositino dai kavo MP3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om naki hasagan doit online nung kibano monto kopayhan di hobi pengondok kokomoy dos plats hasag it Facebook hiburan om music RTM Sabah om naki carta lagu artis Sabah.

0: Saba menuidang do hongkat sat
1: antu do konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinaisonon koto huzan kadazan tikin tadau
4: i point to note if RTN no po.

0: Kapibasyan om tabi Malaysia madani baina kinango dia zitia balid pogon pambuson ku Zoe Johanna Joseph Lokupi kapaguhuna po nga tuhu do abal Sabah Canada papawakas pisakadazan economy obulaw sapi pagatason itawasi kapabu economy pamagampizan id Sabah abal poimpanu ukabon miyampay hobihinab do Sabah o papapapu Canada montok mugukab pisakadazan idbogizan economy obulaw kabino idbogizan aquaculture. Minabawa si Bozon Montili, Datu Tripang Lima Haji, Hajiji Haji Nor, kika si Batan o Bogizan Dino, manakadong kuma kasunizon economy pogun. Masa katundan, ontononon dat doid ko suvo potihombus. Nabawa si Siraiti, di kapongo tuminambuhoy, kapantangan, ipasuruh jaya takavas kuma id Malaysia, Jody Robinson, id Manara Kinabalu. Dahil pitubungan di minana kapayhan i Datu Hajiji do Sabah kivapi pio kinesanon taman pamunan i paintonda manaymo kapapuvan mantad habus pogun. Kampay no taman pamunan Kota Kinabalu KKIP kinesanon pamunan tumaw mamaw POIC lahadatu. Kudat Blue Economy Industrial Park om Sogip id Sipitang. Hansan ko hanandi ho anu pahabon o pisakadasan Sabah om Canada kabino idpidagangan om kapapuvan. Pisasomo o bogisan katambuhusan adadi da kapopobu katundan uvang kudat idsuang timpu duvo gisom himotaon timpu mikot. Ino na po nga tumanod kinain sa vatan ginumu momoyimiyambo dasom timpu himotaon nakatahib inakapagavit kinabuon tawasi do kuma bogisan katambusan id uvang nokomoy. Mantad na di no, pakyanon di manonan tuduk katambusan kuma Vazon Montili, Tansri Chong Kahkiat, sa viavi ikagampit kabakasan pati hambuson onuan pagintangan. Montok mamagansat hobi ginumu mamimiyambo suway ka mamaguno tawavasi o kasiwatan padduangisan miagado tip of Bonio. Om tinubong isido di untok ababazan Majlis Pemasyuran Jalan Congkah Kiat Id Kudat. Doi dababazan ako mo ay talun-alun kisino 2.2 iso kilometer piung pinunganan do Jalan Congkah Kiat. Namot Jalan Pearson, Pinohon, Ongan, kuma Jalan Tun Mustafa. Kituduvanino montok memondom kinovosian kalaja do 2.2 montok ketundan kudat. Montok papatanto kovosyan kosunizon bogizan kotambuhuzan opiumanan miyampay hobihinab nunsub o mamumukabun tanganini om tinimungan tuhun kinesanon mamaguno tababasi teknologi digital om kabahan tinodo kababago AI nabos dimohingon monunuat kamantilian kotambuhuzan seni om kobasanan motek Datu Shaharudin Abu Sohot manguhan o teknologi doid pamalanan pamanan momimiyombo. Suway ko papayintutun kagingahan Malaysia om nagi papayinkavas kasikapan paguhudan iti koton. Tumano disido kiguno o kabuon teknologi mi pahod pingisaman manamong kinaisonon paslayhit tungkusan om gatang kobasanan. Mantok papatanto dubogisan katambuhusan pointimpon kanu manangkiyahi om potihambus. Minggisom magukab o Sabah do kanu sapi pagatason di tawasi ino montok papainkavas po vagu da asil kapahubusan pamunan sapi daging pogun. Inkano pinabos si Montili pamuta naman panginsada ng pamunan takanon Datu Jamawi Jafar di kapongo Minoy Intong pamugampizan sapi id Brisbane, Australia. Tumano di Datu Jamawi pinggisaman dino kampay no mintong kasivatan ababasan popobibit sapi pagatason in Australia. Kabi no mantok popatihambus bibit sapi tavasi do kuma mamumutazam saba. Mipaho dino do tanggungan kapalintan pogun do papavakas idbogisan mamumutazam om nagimanakaday papayngkavas asil om kauntungan. O tumazan si do mamaguno bibit di tabasi no sokodong do pinghudan om kalajang avi mamutazam di tabasi kanu popobu pomonan sapi kuma mamumutazam saba kuma idgontob miampai hobi kanu menong kiahi. Council Amana Rakyat Amara memodimpot keuntungan hasil dagang mengingindapu otomotif Bumi Putra insibo dimpoton 1 bilion ringgit tahun mikot. Nabo si panikon dino Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dimpoton dino tumanod nangasan i kapangunsub kozo maza kinaponjulan. Mara Automotive Ecosystem Matek om nagi kinahantasan papaimbuhay mengingindapu ki Vinakas doy magisusubay babasan pisakadasan strategic miyampay bogisan pamunan. Gisambay na diti na hantoy do mara papoyin buhay himong atus tahong apadam apat mangingindapu automotive. Mobi apadam himot nitik tahu piatus mantad sang ovian kampasatan ecosystem automotive Bumi Putra id Malaysia diti. Tumihambus papatanto ecosystem automotive o mara o sakadung doy lahan o gunop. Tuminimpun mantad pambalajalan o pinghudan technical o vocational TVET. Gisom ababasan kapambalanjan o katundan kabuon mangingindapu doid gontob takavas.
1: Kakal ko po, makinamo abal itogun.
0: Abal na paditinga sa muhimbo, mantad Sabah VFM, kasahimban, Bos Kadazan. Nabasan ang kabahan na kapinsin, mantad kapalintan, kiguno tumihambos gunon tababasi, montok manakadong katundan, Sabah. Nabos ti Adun Nopihi, Dato Abdul Kasim Razali, kabahan diho, dahil magisusubay bogisan, kabasado dison konuan kapoyhan. Kami na idsuang magano kapatantuan ko in samakan omhang di kasudong do manodo pamalanan katundan pogun. Tumano di si do, tunubong si do di kapongo papay mago na babasan kapamalisan kaidasan duvong ay bu, duvong apadam onom, nazu do kaisan no kapinsin kapalintan sabah id kota kinabalu. Ahansan ni Dato Kasim Kotihambus Onwan Pagintangan o Katundunan di Nakapinsin doid budget duvong ay buh duvong apadam tu. Hobi na ikagumpit kahidastan inadadi kagaganapan kiguno montok tinimungan na kamoy songyan kapinsin. Pinakyanu o kapalintan pisampuvan poposikap monodo klinik kahidastan id pulau mantanani kota balud. Project na kamoy no kunanahay di apod taon nakatahib tumano di adun pintasan adato virus arendan no hanan no o ahal tana montok manodo clinic na kamoy do kapalintan pogun kampay na kapoy maganan kinesunon po posungkadan. Pangkwa po kasimbanon kapalintan ombuan o vokon non tadonon no kabahingkang project na kamoy do nakahuntan pinapanaw. Nabos di Sidaiti id Pulau Mantanani Kota Blud. Kapanwirangan klinik kahidasan id Pulau Mantanani, kapopohan do tuhun magigison kanu kauhanan kahidasan miyampay aw di Tagal kuma id Tana Tagazo. Minduduk kapabantan budget dufong ibu dufong apadam tu untuk sizam buhan kopod mikot. Kinain sa baton panikidan lotilik om vaig tabakas om nagi pangumbosyan talunalun id paitan om sugut hansan onuan kapaguhanan. Nabos ti adun sugut Dato James Ratib kakalkiva kampung iaw po nakatoy mo panikidan Vinakas lotilik do paimpano. Namot ginumo aw po nakaganop ihosola hybrid ikiva na hide montok mamaganop kayang gumuan tuhun magigizon. Mantad na dirino, isa hongkod sola, muntok manakadong katundan Paitan Smart City.
2: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di Paitan ini, di pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Datu James Ratib. Pinawakas o pamagudan vinakas miho in vaguvan id saba. Maza kinaponjulan kalalahano solo photovolta id UMS. Tutulus pinapadadi da UMS institusi koiso id saba. Pinapapanaw kapayin tutunan vinakas sola. Nabosi kumodovo chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur. Kalalahano sola kivinakas opod titik himo 2 megawatt dino. Pisoso mo manakaday mongwang tabalanja utility UMS. Subay ko gunon tababasi sa bagi makmal tototopot kuma makikinabos o manonaisuk idbogisan ko gompit vinakas. By no diti tabalanja utility UMS no kaykot iso titik 2 lisang linggit sambuhan.
3: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Standard Berhad, yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Tinubungi Dato Kasim di Kepongo Pinapaymagon babasan Pepaymagon Sistem Solar Photovolta UMS. Id pamupusan kinango Zuvagoy Tituhu do Abal. Sabah, Canada, papabakas pisakadazan ekonomi obulaw. Sapi pagatason itafasi kapabu ekonomi pamugampizan id Sabah. Ingkaka na itiabalid pogun nuhu di sahira samain mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus dait bos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

Pagkataundaan din mi kao pana sando tumugubang ko susan. Kantakan ko subo no ko hobigon tab hinasu toy el nino edni ko koton uha-uha om pisoso mo kati hambus kisam taon ni ko. Tumandod din ko koton ko subo taban el nino timpuditi ko dimpot gontab tahasu ko zoh doon takbuhan kasisam kisam buhan kapat taon dubong ay hudubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu penasan natuanga au sungku nga kantakan subay mega hisun siabuk akapas gontab hinasu om okwangan baik. Kapatutabi on kozo. Muntok upayahan kapapagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umuhigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzuvo posayhi.